go stop go go laga ka na go e clear ka na go laga laga minya minya

nsanga chikona kuchita mamu sana apa tamapa sana dakamao pangono sika liditai mtokozi ya tutusipa kwecha sipa kwecha pangono basi tumizi pano tinatii

0: nyambe ha
1: ene saja mpene munankulu
0: ndikama
1: kwekazinga munaelekemwe salanu mwadidi mamunankulu tinadzaonana nsiku dzina madzina mulungu akafuna
0: akude.

0: Hey Saidi, wazo masoko macha. Fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, juno shandisa kudini huendo huno.
1: Juno itenga kari, jupata shohome, juno sohamba muzi ngu muzi. Jichinyolera jinyoka mapelepo, jokobanisa maredi mushkitera.
0: Jakana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mushkitera, jichini jote nodukana kuita pakutanga.
1: Mufunjoka na kama ningi Saidi. Tichiro tika shandisa redi mushkitera. Todikana kunika pa mvuriri. Kutupungu ke mushonga. Tika peja. Topa kaya mumba. Panokama kana kutibonde.
0: Ndajizwa. Ndakuzi visa vanyachigalisano vangu. Kuti nchiku yo kufafanya kupekisa maredi mushkitera. Vachabuda pa muzi. Pumwe. Nukujija kumashandisa. Izwanyi mpungano. Garanyi makangwara. Fafanya kupekisa maredi mushkitera. Ya akuda kutanga. Zvikwata zvehomi. Zvino famba muzi ngo muzi, kuli kunyorera, pomwe nokupakisa maredi. Unga ashira, siyai nchiku yese pa mvuriri. Ukapeja, upakaika ushoni. Vatai pasipavo. Redi mushkitera, inoponesa upenyu. Kunyangwe.

Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu? Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pamugani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye.

0: Njana imwe.
1: Kwanza zwan kuti masiku alero takuzeserani pindu vizinji ninganyimbo mapindi na pinango.
0: Ndimo mwene nzanga zwan kuti program atwa pasiku alero inatigake moto. Netinepa chimezanani peno Francisca Antonio. Tori mukhaye padusi na radio anto emuivesere mwadidi.
1: Ndimo mwene nzanga pondo zwan kuti program yatu sasogolera na Mansan Shikolonga.
0: Na chipesi cha UNICEF.
1: Pabospeni na transport municipal da Beira. Kondamu kudwala mana Trevor Shisapa ndiwa sagumanika kumichini mbaka tukira nyimbo zakuri ya kakamwe.
0: Kondo kuleka kudwala kuti masiku alero mnati mkana ife. Asha mwalionu mzizi nseni ine zinanga nini Alisi Julio.
1: Pabos na Rudi Nyamitambo.
0: Ife tonseni. Ndife tunakubanika munu mshuda haradi Mozambiki. Mitika chita puanu buzi ya munu kuli mwenseni avesela rachu. Matika zati konga pindu vizinji. Pedidi kutife tete kave nyimbo, tete tivire. Nechukulu pedidi kuli mwenseni mnati mvile na ife. Nyimbo, ndi hiri mtando.

ife ninganangono tina udidu wako siana siana mbwenye lero ife tinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi ife ninganangono tina udidu wakuenda kumbutu wa ufunzi tangwe kufunza nijintu ikuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife tingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda muna funi tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi, mapulisi, napinangu tinakwanisa kupata mabasa dora kupeza nyakupalatu

0: pindi ya chichangano ya salando tapoza kuvesera chichangano chakuria kakamwe zvano kuti programa tsvika kumapeto zvano kuti ini ndanda yakoni ndanda ya chife ana ngono anyakubala wangani na kuti kunganya ife ana ngono
1: ana ngono veserana nyakubala
0: zvano kuti programa iyi sasobolera na vanhu sakusvikoloka
1: chife zero cha UNICEF
0: kulega kudwala kuna transport municipal ya pano pasindambeira
1: pandambo kudwala mana Trevor chisapa ndiwa sagumaninga kumichini mbakatikira nyimbo zakuri akakamwe
0: pasikwa lero mukakana ife achamalele nzizi nsene ine zinanga ndine Alice Julio
1: abos na Rudy Nyamitambo
0: kulimwe.

0: Kunyumba kwanga, lisakaa na makara wa kululupa. Kangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famiji onseni. Na mamunanga, asa kala kusanzaya. Makara wanga mba kululupa.
1: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
2: Procure quando jerquita Ambiri noma kumarongo muna omu sensua 14 horas e 40 minutos nda kuti ntongwambe nda danija vangu vadoni varkuwa nika kuchivanji chotudo ndicho stadio municipal kamunyava mukata motoro balina nopeira panozova noma chikichori ompikizano wo chudoro soka pakati poskwata za testil dupungwe no agias spesiais mukatimo tasa yumuno mnyika ya Msambiki kuda kuvona kama ngo chapishkwata chinenda pambeji chinaita shasha mtasa ya Msambiki madeko akanaka Zuze Manuel na ni Joa Japer
3: Fernando diretamente do campo da União Jacade João Sacramento troco da vira kuvira kuchivanje chotudo chokamunyava ndichona chinazina estadio municipal da Beira. Trukudavira pamkuvo kuti wapera mutambo okutungamira o madekwano Liga Desportiva Muchanju yawina ngomatudu Masere Eza Paul chikwata chomapulisi ya chonyamatanda chadavira ngomatudu matatu. Masere kuna Liga Desportiva Sofala, matatu kuna Eza Paul yonyamatanda. Waliu trukuvona chikwata shiviri shirukutova mbavu kuti mukati mumseso mshomanani vanguine pa mupikizano urukuvete huanguru zinchi iyo vasabera. Ngokoti trukuvona kunjeyo kuna vandu vakawanda varukutenga matikiti kuti vanguine muchivanje chino. Vamweni vazinchi vataamuno. Age shesiaj, chikwata shuma polisia. Chirukupereke juavo ngoma polisia akawanda. Vavia kopurija nukuvona kukoma kwacho. Teshtel dupungwe inavayo vadi nongoma javo no mpaya paya jese ijo kuda kuvetera mafumbamu omseswa ndiani angava shipembera kwenda palimweni danyu ngokuti apa parukuchangwa ndiani angabatana na Ferroviaria da Beira kuti zvite zvikwata zviviri zvakuzoinikira provinsia Sofala patase Mosambiki pakati no pakati ponyika kuri kwenda kokwandanisa nyike sepo Ferroviaria da Beira yakalova kumbiri kusimana kwa kirijea Liga Desportiva Sofala huru ngomatuda rokwana kuita malongomuna yodavihwa ngomaviri nyamasi Ferroviario iri pa banko kuda kuvona ndi Teshel Dupungwe ndi age sheshesh kuti vazoite vaviri vainikire provinsia Sofala jese tinozvivona mumaviri razuva onyamasi ni zvazvapi boshari muviri wakagara kudini tavia kozomenenga joda kuitika pamnyama pano
4: ndipo mwenese Manuel Jean Sacramento afesera radio Mascata Didi primuno ntando ya munyava pala aga speciaja fala nguzo nsene za kufira ndibwerere nduli ndafika na kwero maningi lero na thangwa kuti masenzekeo takadziwe efe kuti anatoma na kwero ndathangwa nenda buka panzindo kutongareka wadondo na kwero pakufika muno apale aesapole ndiwa adatoma nukumwesa pekapita maminutu 18 pa primera parte anabiana Liga Desportiva Sofala atamanga maningi nduli saka kuti ioneki bose basene ya chibalibale mbwenye pale aesapole amenya mpira anapiana Liga Desportiva Sofala amenya mpira pantizono nakuti nsoka wa zapole kwa mapolisia pedapeteni munu ntando ukava dungu basene mapolisia mbachemerezana mbakuirana nakuti akakhalantha kukomerwa mbonyi pedza dzumisa na kuona liga mbamwesa zisere mapolisia zitatu base amenywa chakale apale zapole bukira nyamatanda mbwenye mpyamba pyama sinzekero vesera radio pisachitika mwana samenywa na nkulu nkulu samenya mwana kazinji kazinji tikalonga tanga masenzekero pa masenzekero nkhabi njira zadidi ndia thangwe neyo lero panonana pale ateshit pungwe na age speciale pa campeonato provinciale pa masumana dapita apa taona pungwe mbamenya age speciale zitatu kuna pungwe age speciale disa pakabonga lero ndi masenzekero anango nkhabi kupidziwa mphyanji pinafuna chitika mphyanji pinafuna kuoneka aphale age speciale ndachetsa nawo aloke fleta pakutoma tachinja nguo tadzesa zakufwira salonga pinthu maningi ndina thangwe ne pamasenzekero afuna toma timizi pano vesera radio nkhabi kupidziwa kuti mphyanji pinafuna chitika mphyanji pinafuna nefe kunu kumunyava pamulingo no ndipo mwana kuti Ferrada Bera akubikira mbodze nfuna bukapa mbone basi kuti pakutoma na campeonato pa manja kutoma fase provinciale Liga Desportiva Sofala amenya Ferroviario pa Mosambola abusana chibalibale mwenye patasa di Mosambiki Ferroviario apita na mphamvu zinango akosa amenya zinai kuna liga zuiri kuna apale zinai kuna Ferroviario zuiri kuna Liga Desportiva Sofala huku lero funa tuone hapa pungwe na age speciais munu ntando anthu adzala musapedziwa kale kuti nsoka uno watachiti pungwe ni nsoka kuti usakwe anthu azinji maningi ndira thangwe neyo tirikuona ndzidzuno azinji anthu achiri kupita anangu alikusaka mathikiti toera kuti apite munu ntando aone masenzekero aneya a pungwe na age speciais nakuti ndi masenzekero anafuna chita storia anafuna chita chitankano chikulu maningi huku ndilero ntsiku ya sabudu zitanthatu za nthanda ino yakhone chaka chino cha pikopere makumawiri na pitanthatu mbwenye anyakulisa pito antseni mbamuno mprovinsi ya Sofala mbwenye afuna khala pakano pakati pa thando abukira mbalo mwanzindo kutongere kodondo ndi Gilerwe Malageta ndi profesori wa Institute ya Formasao ya maprofesori kunyamizwa asakhala mphimba za kunsitu mbalo mwanzindo kutongere kodondo duzi duzene na thando na chemerwa kampo municipal kodondo ndiko nakhala Gilerwe Malageta ndi ali pakati na pakati tora kuti amwasi nzero sonsene pa misoke nesha vesera radio akupedzwa na Raimundo Tabulare Des Dinish na Paulino Dulamo onsene awa ndi pale kuti mabasa wanango mbakupfunzisa huku lero alikudza ka liza pitu pakati pa masenzekero aneya kumichiriri kuphatirwa na Carlos Fernando ndiye anachita kuti motu kuno kuthandu ya munyabva ugake ukondi tima na kuti timizi pano John Sacramento na Vesera Radio ndzidzuma pale alikumwanyikana kundi na kundi tora kuti dzoma itome alonga kale bongo kuti ngoma za njipa kuno kuthandu ya munyabva tirikuona kundi na kundi ngoma za njipa maningi ya Vesera Radio aphale atachiti pungwe abulasa magalafoni ngoma mphizinji maningi pili kuno tora kuti pibveke timizi pano ifembo arati Mosambiki tadzesamba pidadzesefe pibodzibodzi pirikupangiswa maraturato bukira pa TV Suseso ndina thangwe ne mphizinji pili kuno munyavu uli kunyumba unabva radio uli kunyumba unaona TV Suseso tora kuti uone masenzekero aneya ubve ukhala duze na radio Mosambiki Zé Manuel ine pakutoma ndira ndiphati aphala dabvala nguza kufuira nakuti wawo mbodza ndibvunza kuti nguwizi zikulonga pinthu maningi lero ndi thangwe naita bvala zakufuira
5: ngoyo kuchoka ingazi nizho ngazi nobuya maningi zviripo zvoda kufihwa pontopo
4: ndipo mwene alonga kuti ife leta bvala zakufuira tachinja nkhabe kupidziwa thangwe anje nakuti zawo zinabvalewo ndi zile zidalandana na za Stella Vermelha ndi za zavalewo za safarao
6: lero achinja vala penseni pia kufira.
5: Varamba kusimira zinjani, vo age xespeciaje, texel do pumbwe, non ganjo kamulula xinhoca murevo, arepa juia nditumula ganjo ktungamira, kadson ganjo spere, beto stato, asan in coxlongomona, Geraldo capitão ganjo standato, bebiana ganjo snome, musa gumina mlongomona, nelinho gumina tandato, tanu ana maku mavir na sere, maku matatu na nomu ndi Ger, maku matatu na sere ndi Maloya, pabanko pana kapango, maku matatu na shanu, yo chifumbamu ndi Richard, Richard mwano mnyike Brazil, nganjo shgumi ndi Pombo, gumi na nomu Edu, maku mavir Pedrito, maku mavir na Pirpita, maku matatu Feijão, maku masere Abdul, maku masere na nomu Pelembe, Nijo ajapi no águias especiais.
6: Águias especiais, kuti amenya majeji, tuera kutilera kumandiki pana iwa pa. Pasumare da male nanguire, águias especiais, amenya majeji, ziri tatu kuna águias especiais, lisa ya pakabonga kuna majeji. Pabaliza pana Patrick, Simão, Elia, Wilson, Kalu, Yube, Bena, Buedo, Samito, Ushu ndi mwana kutamenya maningi mpira mbalo makosta dsol Estevão Esmialdo uyu ndi kapitão wa Vesera Radio Pampando pana Mario Aji, Pai, Beto uyu ndi mwana adabuka mbalo mansoka wa Sporting Muno Muzinda wa Beira Waja, abuka mbalo mansoka wa Futebol Clube Muno Muzinda wa Beira Valenti, Dimitri, Tiago Awa ndi anapiana mbuya Abdul Kadre Águias especiais de Vesera Rádio, kundi na kundi a pale a kanamata, a pembera, pemba kunambuia, kuti pintu pichinje. De tangueneio, Guilherme Malagueta, na pale kundi na kundi, alipakate na pakate, atando, tera kuti zoma itome. Anafuna teta mpira, de a pale a águias especiais de piatoma Vesera Rádio, João Sacramento. Águia especiais, otambira, mpira, pakate patando, wamenyo waenda kuna pinomu, pinomu indi samitu, samitu wakwata mpira, wabwezanduli, wamenyo waenda tsogolo, watambira na mwana, watashu tupungu na nsolo.
5: Tashal do pongwe kubuda pakati no pakata po panana po pananganjo chigumi na mlongo muna ndi Musa Musa wa Wiswa Gilema Lageta kati tudu ngarpuwe Tashal do pongwe waima mtambo pa museso mumu kutungamira etudu rukudihwa kumtalano boshwa kuna nganjo shlongo muna asane asane arkutamba osota kunani kuna mwanalume bibi bibi osota kunani kuna maku maviri na sere tano tano ahurija sule sule kunani kuna gumi na mlongo muna lavia kuna mhako tudu wataula lenda kunani labda kuncha tano adikana kutali tole akandire mbani lirikunja tudu tano wakandira tano wakandira yani wakandira Capitão Geraldo Capitão Geraldo dira padito buda shikogoma dira kumbeche igbiti igbiti batanyi batanyi mhako tudu agia wenga waguma tudu rina ena
6: mpiro na Patrick kunja kwa masenzekero ze Manuele Patrick anda kolokota mpira pasira Pinai Pinai imbani Pinai ta ndi Pinai ndi mwene Simao Simao ndi mamuno kumaliso pansoka wa igye special kolokota mpira ikapansi omenya wenda paka tsogolo tsogolo wenda wenda wenda tambira na nsolo na mwana opungwe wenda pondo kuna mwana wa igye special na nsolo watambira wenda kuna Samito Samito omenya mpira pasira 10 10 ndi Yube Yube watambira mpira omenya madidi mpira kwato na mwana tashit pungwe
5: tumula Kamdula zinjani, nganju zinjani, wataula ngomo mlenje muho, laenda nakala kwapi. Labda kunja, runupua agia especiais.
6: Agia especiais, anda kolokota mpira mbano, noda lokota mpira mbano, mbano, mbano, ndi Elia, jelia lokota mpira, trakuta ponye na manja. Lakuponye Elia mpira, leka rembuka. Waponye waenda kusogolo, watambiro kwatu na mwana, watashitupungo.
5: Tashitupungo, enisho, ya visa ngumzolo, agia digana itorotudu.
6: Agenda kolokota mpira trakota oponya lokwe kombane ndi makumawiri ndi andi kalu kalu enda kolokota mpira pasirana sira kuti uponywe na 10 na pishano 10 na pishano ndi bena bena oponya mpira uenda kuna pishano pishano dembuka kubusa mwana touch tupungwe
5: Geraldo Capitão wataulira kumbeja kumbeja kuna lwese agaya kuti kwe janyizuru etudura kwida shurana maninge kwenda mdenga la hurira sule Capitão ngomsoro warkuhuja muhaki wa touch tupungwe tumula katindango Tumula wapikeja kuna tano, tano wachijika ngobosho, tano na mandoto mumsolo, watu kwiti kwija ngobosho, laenda dakara kumbeja rabda kuncha.
6: Mpira buka kunjo nato ponyo na manjo na napiana pa nsoka pa aige spesiaje. Wenda kolokotwa mpira ukupasirwana, ukupasirwa mbani. Ndi pinai, pinai ndi simao. Simao ndi anafuna kutia uponyi mpira na manja. Kumbukani kuti apale aige spesiaje alukumenya. Waponyo mpira na aige spesiaje aluponya ndi makumeni, makumeni ndi kalu, kalu wa gulisa basa. Pungu alukumuka.
5: Pungu yopinda lingirani pungu, lingirani pungu, lingirani pungu. Lakwe tekwejwa kuncha. Beto. Ndenda kunanga Katson. Katson wenga no jeste kuti abovole juya. Washkonehwa. Wataulira kunja. Yakini jangozi. Kuna agja shespesiaji.
6: Yapita ngozi kuna agja shespesiaji. Na kutimana wa nsoka wa teshti pungwe. Azukruzika akali na mpira mpira na mwana wa pungwe mwenye aleka kruzika ni atangwe ne wamenya mpira buka kunja wamenya mpira wenda kunani hapa kuna beto beto kunja kwa masenzekero beto mwana pungwe kumeneka kunja kwa masenzekero pungwe kuti atusa na pia naiga spesiaje mpira wapaswani wapaswa simao simao kubera nduli alukutandika simao simao wamenya mpira wenda tsogolo watambiro na nsolo Geraldo akwata
5: Geraldo kuri jasule kuna asana asana njini changaita asana warukwete peja ngomle njoboshwa laenda dakala kumbeji kumbeji akana luese agia ya vista ngomsoro lini mdenga tudu varuku jipana vanalume alipo mwana otesho dupungo wajipo mwene
6: Mpira nato kwa sana pia na aga spesiaje na fedza duzi mbani ushu ndi simao. Simao anda kolokota mpira, tulakutia omenye. Simao kusaka na pasirani. Abwera nduli simao, tulakutia omenye. Simao leka dimbuka omenye mpira. Simao wenda mpaka manja mwa tumula.
5: Tumula walihaka chiti iringorango. Ngo simba resepo. Analo alakutusa tusa tumula. Tumula wadida mtala nubosha kunano kuna Katson. Katson osota nano, osota kuna Asan. Asan anarutudo, oseseja. Oseseja ngoboshwa, wartaula ngo simba. Laenda dakara kumbeje. Geraldo ashkonehwa, beto wakulicha sule. Sule kunani. Kuna Hassan, Hassan na Kanson, Kanson wasota mtralani mkoroboshwe no kunani bibi, bibi wakuma naruna todu warpitipeje kwenda kumbeje, ikwiti kumbeje kwe ya vale mbwane vukukuma nkosime kurani maninge, wenga Musa, Musa nganjo shukumi na mlongo muna opinda naruna, vojipana vanarumi, labuda kunja todo.
6: Mpira buka kunja unato pasu Patrick makumera na pinai, Patrick anda kolokota mpira kukikapansi, ikambalu mwaguta ya kumalisa, gute ngono, Patrick amenya mpira pasira simao, simao amenya mpira wenda tsogolo, watambirwa na Geraldo pakata patando, wenda pontu kuna simao, simao utambira mpira, amenya mwalidi simao mpira, apasira na nkunzaje, pakata patando, wamenywa na nsolo, wabwezo nduli, anapiana aga spesiaje, waikwa pansi mpira, akiwa mano pungwe, wamenywa mpira, wenda pakati, pana pinomu, pinomu ndi Simito, simito utambira mpira, utamanga, wabuswa na tano.
5: Tano warikandira ngo simba kurana maninge kwenda kumbeji, kuna nino, kuna tumula, lenga kunja tudu, runopekejo agia.
6: Pero natupafsi agia spesiaja, vesera rado, andepoko ndi makumawiri, makumero ndi kalu, kalu enda kolokota mpira, aponya mpira kalu, apasira kapitao, kapitao ndi Shimildu, Shimildu utambira mpira, akulisa base Shimildu, Geraldo kwata mpira.
5: Geraldo otora tudo pinda ukia posto ukia piri ogogoma Geraldo alipo wa mupinga muli jonyero wa misa mtambo tudo runopekejo tesho du pungwe ngodiviro muho kurukulingira kuna juu ya luagia shispesiaj waima mtambo Geraldo arkondroe kapitao watamba na mdono sule asane lingirani la kwete kwejwa tudo ngo simba betu ngo msolo rabda kuncha
6: Petu wabusa kunja mpira nato pasi Patrick. Patrick ndenya kupata pa nsoka wa agia spesiaje. Avala nguzo nsene za kutipa vesera radio. Anzacha alimbalo mwatando avala pia nsene pia kufuira. Wamenyo mpira wenda pakata patando kuna kapitao. Kapitao ndi Shimildu, Shimildu wakwatiro mpira. Wakwato na unangu kapitao Geraldo.
5: Geraldo watamba na mdoni wapingwa mri jonyero unanga pana chilichesi. Lingirani Tesheld pungwe inga pinda agia ya visa tudu. Tesheld pungwe ngupacho ya tratudu. Lingirani pungwe ya jipu wa pungwe. Guilherme Malagueta kati agi spesiaj ya shesho kutamba etudu runopua tesho ldupungwe duzi no juya lo agi spesiaj waima mtambo museso joktungamira tasa yo mosambike diviro provise sofala mutambo shtato kuchanga gwanja rukuinikira provise sofala disho lo katagata kuna tesho ldupungwe disho lo katagata kuna agi spesiaj
7: Mbeti. Novona hapo wale vafana vaviri wa Testel. Ndrukuvona Beto. Ndiena kuda kutaula. Arukuhurira sule mfana. Waima. Osota kumbeje. Analo todo. Obata chihonyo. Guilherme Lageta. Filipo Jaco Vrequeta. Todo ligando com Pima. Malagueta. Wananga Kalinijo. Professor do Instituto de Formação. Lá com o Tiquinho de Atenção do Pungo, lá, Rakwa.
6: Wagam Pampira na Patrick. Patrick Wagam Pampira. Na Kutemano Pungo, a Omenha Madidi. Makumatato na Pissere. Maloya. Maloya Manha Madidi Mpira, mas Patrick Agampa. Simau a Passiro Ampira na Patrick. Simau a Menha Mpira, o Endazo Golo. O Atambiro Ampira, o Abuca Kunjo, o Nato Pungo na Manja, na Conda Tete do Pungo.
7: Tano alipondopo, nkacho shima kumavira na sere, waima tano, osota kumbeje, kuta kandiri, walikandira tudu ngomsolo agia ya visa, wavia Geraldo, ngomsolo rafisa kunja, ngopacha agia jespeciais. Tudu nupeke jopungwe. Tano, makumavira na sere, pamusana, tano analo, osota sota, wapekeja Geraldo, Geraldo visihwa, liri nyesuru tudu. Varukujipana wanalume. Pungwe atora. Malagueta kata lipo mwana wa pungwe watakwa. Watakwa ngoma polisia. Agia jespeciais. Etudu riga na kutauhwa. Kuchonyusa agia. Geraldo Aguma. Panavu nganjo stato. Beto. Geraldo na Beto vakaima.
6: Beto taise. Maloya makumatatu na pisere.
7: Ah, makumatatu na sere. Maloya. Labuda tudu. Lukutikijwa, ngosi imba loyenda dakala kuncha.
6: Mpira wenda kuncha, unatu pasire Patrick. Tasato na chakupisa vesera radio. Ndichikona chakutoma chatechi tipungu ze. Alukwenda kwe kundi Beto.
7: Mshakadi, chikona chakutungamira. Kuna Testel. Beto alukwenda kondoyo. Gumiro mseso wadiro kutungamira. Dishlo Bakasola kuna Testel. Dishlo Bakasola kuna Agia. Chikona chokutungamira kuna Testel. Ndananga kale. Meya kamdula nkancho. Mushovo chinyoka mlivo. Itestel dupungo yonayo. Agia jespeciais. Jese jakachuka. Viripiriviri chombeni. Nijo wananga kale. Akatipa nabasa nyamase. Ngokuti wanancha kusimira zinjane. Nyamase vachincha. Malaketa katingartambwe. Beto wataula ngomsolo la viswa. La hurira sule, lingirani Testel dupungwe. Ela via kuna tano, tano mwanalume mandoto msolo. Wahurija, walifukulihwa tano. Yopinda agia. Panubuda kade.
6: Ehe, ya kufira ze kuna guardaredu wa pungwe.
7: Guardaredu wa pungwe.
6: Ayayaya.
7: Jashata kapungwe wataka mukumbo omulimbano kumbejo wagia tumula alikwenda kusamba alikwenda kubumwira kumulambo wa pungwe district Rodondo alikwenda kusamba tumula washaisha kuchika kuna mutambi wagia yabuda kati kuchuka Malagueta akatanziku itakoswada anziku yeke hongo mundu, anziku halamu nadanini, anziku pwa suwiti, wachika umweni, udigana kukomehwa. Tumula, aruku kukomehwa, aruku washihwa, noma polisia, nomuli jonyero shongomuna, nepa banko, adigana ugala, aruku buda kunja, adigana kupinda, kashota nisho.
6: Zee, peipa maningi pa masenzekero ningane yawa, pungwe mbamenya, huku nkabi guardarete. Mwende basi ya Vesera Radio. Paipa ambalo matando na kutunja kupata mpira. Tumula. Pekapita maminuto kukwana 12. Abuka pakonga. Adawa ze tumula. Adawa.
7: Tumula washesha maningi. Kubuda kabudaro. Akuzikushata. Waenda kufisa bola. Kana tudu. Akushikalipi kwenda kuchika chakwenye. Kuna mutambio wagia. Wamuchika. Mulimbano oneseka muli jonyere akati bola romavera kotamba sipirona rondatumwa kuvya kuvona ndinoda thudu rokuse chemuka asipi zvokutakana tumula anolira ega Teshel Dupungwe inolira yoga ngokuti yaita makiriado nisho parikubwiswana muli jonyere malageta novali jivanyere vadoni ali parikuda kubuda kapungwe kuti angwine muhako thudu umweno pabanko alipo mutambi kana zvikatore anosakrifikahwe
6: ndimo mwenese anakwatwa mbodzi wapungwe tora kuti aende kakhale pakhonga nathangwe kuti guardaredi abuswa mbwenye panasakwa mbodzi tora kuti apite pabaliza akupita
7: arikuenda kapango kapango wapunda maningi nizho lingira ndani kapango wapunda kakununa ushoni arikuhoshoni mfaneo hey.
6: Kampango se
7: arikubuda nkhanjo shinomwe arikubuda bibi
6: ndipo mwene se bibi abuka guardareda akadawa se asabuka onangu jogadore mbapita ndi guardareda onangu wapampando bibi tepa akusakrifikariwe akubuswa bibi apite ndi kampango kampango chino se ndi motorisha kukhuma maningi na dinyero kutekanya motokala ande thamanga kuchumwana thamanga se
7: kapango vana voagya vangafunyikula madisho anumbrumbuka o panabasa apa
6: panabasa maningi se
7: wavunjweno vafana voagya kuti nyamasi kuna basa lokutungamira ndironere
6: ndachedza se ndachedza se ala kuti munoona pinthu lero nthando pirikutoma ze pirikupangisa mone basi kuti pungwe anamenya na akuchepa abuka tumula abuka samitu pambuta samitu achemera kampango tora kuti
7: bibi bibi ngaje shinomwe ndi bibi
6: chinomwe ndi bibi samitu ngwa age special
7: aha
6: pyane ntsamaningi kuna tashiti pungwe ze maji mbwenye mpya masenzekero pa masenzekero pensere pisa chitika pungwa katwaisa mwadidi masezi kuina ndzidzu chiripo tirina maminuto akwana mangasi apa kumi na mashanu papinda kutoma ndzidzu chiripo mwana wa age special akubulumunda khundinango mbuya Fernando Constantino nyamitombo wa age special achemerwa aenda kaphatapata mwana wa age special pungwe asala na pospiri tatu na ishanu tanthatu nomwe seri pfemba akumenya na pfemba pungwe ze
7: chakade
6: akumenya na pfemba pungwe age special ali na kumi na mbodzi tinaona pinthu pinafambatani masenzekero alimira na kuti mwana nyakuphata mpira wapansoka watachiti pungwe tumula adawa maningi na kuti guardarede ana ndima achida temerwe khalapa munapekena ali ya grandi ara mwemu guardarede masezi gaya mbwenya kanumpha mbuto ineyo mbaenda kunango asachunuswa malageta anchunusa na yakufwira nguu zidabvalwa na aphale age special
7: Teshel Dupungwe yabuda asanu wari kwitikwija laenda kumbeje akuna lwese age aitora thudu age yabuda pakati no pakati age uya kuma Teshel Dupungwe apo na Capital Geraldo taulira kwenda kumbeje kumbeje kuna lwese ngomsoro watamba mwana wage akuna mhako thudu
6: wakampa mpira na bwana Patrick Patrick amenya mpira na sagola ndakona pino pino mundi samito samito amenya mpira buswa na mwana onango akuthamangisana simao simao na mwana pungwe mpira buka kunjo natoponya na manja na pala pa soko age special simao nda kolokota simao asirani asira makumera na chibodzi akwata mpira twera kuti aponye bwedo bwedo alokota mpira tora kuti aponye bwaidwa ponya mpira wenda tsogolo watambira buka kunja natoponya na manja na phala nkhonda age speciage afika ndi kumi na pishano awoleka mpira alekera bwedo asira bwedo bwedo enda kolokota mpira tora kuti auponye bwedo alokota leka dembuka ponya mpira funa tione masenzekero wa vesera radio waponywa mpira buka Geraldo
7: Geraldo Capital Test do Pongo Tambana na Pota Tambana Asani Asani Stilo Yo Sota Kuna na Po Sota Kuna Nelinho Nelinho Rolera Kumbeji Kumbeji Kunano Kuna Musa Musa Gogoma Biti Biti Batani Batani La Viswa Tudu Kunja Ngovana Vo Agia Renato Hongovana Vo Test do Pongo Alio Eno Ndiano Di Nelinho Nelinho Nani Na Ger Ger Waruano Kia Posto Kia Piri Opinda Ger Opisa Ger Lingrani Ger Wa Visi Hua Ger Chikona chospiri kuna testa al dopungwe. Chikona chospiri. Testa al dopungwe. Chirkwenda kofeda. Chikwata chimwe kuti chinodika. Ngoru zinjo vantu papirapano. Tananga kale vantu vachiri kunja vamweni. Kutanga tikiti rukungwina muno. Vamweni vazinji vamuno. Radio Msambiki Rimunu irikumenenga zvirikuitika wagogomeho mukai kotudu tumula watatijwa kadi kuchuka ngokuti wachika kuna mtambo kumbeji o age speciale testo dipungwe kutamba na vashoma lalo watudu ngomsolo la viso ngovana vo agia la hurira zvemumbulenje mapungwe labuda kunja tudu rinokandikwa ndiani ngovana vo pungwe arikuenda kondo etano tano alwana tano kumbira kutalwesa kumeduze Wakandira tano, watamba na Musa, Musa ufukulihwa, otolehwa, lingirani pungwe, lata uhwa, arjizivi kubuda. Mulijo nyera kati tudu, ngarpekeju, agje shpesiashi, mwano tesho lipungwa likanya.
8: Mwano pungwa kanya mpiro, pasirona pasiro elie, elie olokota mpira, nkabide mbuka menye mpira elie, pasirona angu nzache. Alunkonu wa madyo, alukupita agje shpesiashi, wamenye wendo kusogolo, kuna kapitao, kapitao wa dembuko, kwatu wa mpira na mkonda pungwe.
7: Tashel de Pongo yatora tudo pakati no pakata po ita butereru mano tashel de Pongo tamba na kapitao kapitao Geraldo Rovira kumbeji wartolehwa agia yatora tudo
8: agia kwa tampira kutamanga palagia afik kabusa kunja chikona chakutoma chagia special chikona chakutoma Vesera Radio agia special alikwenda mbane alikwenda ndi nyamandoto nyamandoto ndi samitu mwana samitu amenya maningi mpira mbalo mwakosta dzol lero alimuno munzinda wa Beira province ya Sofala alikupata basa patira mapolisia samitu alifuna kutoma menye mpira akutandika bwera nduli samitu amenya mwadidi mpira wenda tsogolo atambira na solo buso kunjo natupasire kampango
7: Kapango adikana kulonga tudu adire kumbeje vana vapungo varikulida tudu Kapango watamba watamba na napo watamba na Hasani Hasani boshwa inokuna Nelinho Nelinho wakulija sule Hasani alipo warta ulango semba kurane maninge kwenda kumbeje kumbeje kuna Jer Jer na Musa vazona na pakata pakate lingirani shingeta pungo pungo ya bovola ya changa ande waguma Nelinho opinda ogogoma na lona tudu opinda aruchanga bovu wadira pakati pana Geraldo Geraldo wapepeta vavizi wabata ngonyala mwana o agia kuna ngozi duzi no juu ya la agia Teshel do Pungwe Yolonga tudu Irukulonga Teshel do Pungwe Tananga kale Pungwe Irukulonga Novashoma Ngokuti muhaki wayo Tumula Waita makiriado Wagugomehwa Nemu chivanje chino Atende hukugara Wavunje ndaka shota Uende kwa zongo kontoyo Shirukiti kapano Pastadio Municipale Ngokuti waita makiriado maningi Kuchika kamale Chakwenye Lingira ni pungwe ya rova tudu ngo simba labda kunja. Tudu nupuwa agia.
8: Mpira na pasa pale agia nda kolokota ndi Patrick. Patrick nda kolokota mpira. Alku sasanyika. Patrick ya kolokota pasira Elie. Elie alku tamanga pangona pangono. Alku pita pale agia spesiaje. Pakati patando panani pana bwedo. Bwedo watambira mpira ubwe sanduli. Alokupita nangu mwana wage special wamenya madidi mpira wenda sogolo kuna Samito Samito zinachi nangu ndi kota ndenge wamenya mpira na kota ndenge watambirwa na Kapango
7: Kapango watora tudu laroviwa ndi kota ndenge kota ndengi ndisamito wananga kali nisho kusivika kwake konako agia notudo
6: agia na mpira ndi pishano pishano ndi yanao mpira kwa kwa mpira ndi Stefan Stefan menya mwadidi mpira wenda tsogolo mpate mpate moleki moleki kwa kwa mpira ndo na kumano wage spesiaje kwa kwa mpira waposo kapita kapita wagona wage spesiaje ndi mwene umakumeiri ndi yanao mpira au menya mwadidi mpira agona na piana wage spesiaje wenda kuna pishano pishano ndi Stefan Stefan utambira mpira asati sera konga pale apale yake spesaje satle sera konga ya pungwe
7: gwiti gwiti gwiti gwiti gwiti gwiti pungwe mutambo kumbija narutudu lingira ninjini janga ita wahurija sul muhako tudu alposa ya pungwe ya uzira labuda kunja todo runotokwa nditeshel pungwe mtralanyo muho kuna nelinyo nelinyo naro mnyala nelinyo angaiteni warmusa ukumbira vadono vakumetuzi nelinyo arukunonoka shukurani maningi zvino warkandira watamba na napo watamba na beto beto njini jangaita beto adira kumbechi kuna jeri nani na musa musa upinda musa upinda vandundana agia tora todo
6: agia kwa tampiro amenyo enda tsogolo watambira na kapitao kapitao na nsolo dau wa kapitao wal agia especial
7: washaisha kapitao agia especial undi esmildo tudo rato hanatan tano tesal pung war kwete kwija pakati no pakata po nganjo shmak batatu na ser rato kwandi agia yobuda agia
6: agia kumi na pishano ndiye na mpira bwena bwena ta ndi pena pena utambira mpira pasana pasana makuma ile ai kwa nyonga tano kapitao wakwata mpira ah kapitao wadawa langanani langanani akubuka na pia na tashu dipungwe
7: Tashal dupungwe tora todo, liri nyezuru todo, varu kujipana vanarume, ngom solo pungwe yovisa, agia ya tora, muli jonyera katudu ngarpue pungwe. Mwana wagia, wandunda kuna mutambo wa tashal dupungwe pakati no pakati hapo, tainanga asani, lakwete kwejo todo ndikapango.
6: Mpira wamenyu enda mpaka manja mwa Patrick, trikuona masenzekero. Awa ndi manja chitatu pa mulinga watasa muno Mosambiki mfendwa ino provincia Sofala. Masenzekera kutoma talonga kale kuti apale liga wa ngono amenya ezapol zisere kundinango na zitatu mbwenyanewa kali masenzekero provincial Sofalense. Awa chuiri ndi masenzekero atasa ndi Mosambiki. Pungwa kuponya mpira na manja.
7: Tashal dupungwe no todo ndi nelinyo. Nelinyo watambana na po, watambana beto. Nelinyo warupirichi kwa beto, utalora kumbeche. Lingirani agia fukura todo, agia changa kwanja kutende kumbeche. Agia yo pepeta, agia yo pisa nisho.
6: Agia lukupisa ndi ze mpira na kota ndenge akwatirwa mpira. Pungwa lukubuka.
7: Pungwa ya shkonehwa, agia ya torashe.
6: Agia ukwata mpira ndi yanu no ndi ezhimildo, ezhimildo ndi kapitao, kapitao bweza nduli mpira pangono. Apale agia spesiaje ze Manuele, alukuja ntima kukuna teshti pungwe. Natangwa kuti teshti pungwe, achepa pangono. Laganani kapitao, kapitao, mbole mbole! Kalingozi aige special ya Vesera Radio.
7: Agia ya taulina kunja ya kiri jangozi kateshel dupungwe. Kapango peku peku. Wafema kapango. Kapango watamba. Watamba na mdono sule. Mdono sule ndiani. Ndi beto beto arolovera kumbeja. Watamba na napo, watamba na tanu, tanu analo. Kutisha sule. Kwa apopa na jeri. Jeri. Warvisa kunja.
6: Mpira nato ponye na manja, walokotwa na kota, kota ndenga ndi samito, apasira kapitao, wamenywa mpira, wenda tsogolo, mpole mpole, mpole mpole, mpole, gol, ayyage special ya Vesera ra. Ze, kawiri kawiri, pisalo kuti zizi nkabi funika senzeke pachintaro.
7: Zizi, rinuvia kunanga masoko, panama shura. Kapango ngafunyungule matisho. Tashal dupungwe irikubuda. Irikubuda na nilinyo. Nilinyo wakulicha sule kunani kuna Hasan. Hasan na betu. Betu wakitikwita kumbeji. Pakati no pakati. Lavia kunani. Lavia kunatano. Uundiani. Uundiani.
6: Ndi betu.
7: Betu watamba na tano. Tano wakulicha sule. Isule kunani, kuna Hasane, Hasana Narotudu, Hasana Odila Pakatapo, Kusota kuna Nelinyo Gogoma Tagirani, Jero Gogoma, Wartaula! Unja.
6: Chitato.
7: Chikona cho chitato, kuna Testel Dupungwe. Irikwenda, kumtralano Bosho. Hayo, mtralano Muho. Mtralano Muho, arikwenda ni Beto. Ano kasikira divi no divi trukuvona Abdul Kadre Muhush o Agres Especiais na Fabinho Pedalada mano mnike Brasil Muhush wa Texel do Pumbwe veste vakaima apana noda kuluza itasa mutambo unuzwi wasara wasara La fedo a todo, la quira nyezuru, la viso ndiagia, lirimudenga todo, ngopacha, Patrick wavisa, la logo amkonyo ulira mzinga, labda kunja, ya kirija ngozi ka agia.
8: Yaone kangozi mpwenye ya salanduli, apale ya pungwe, ya kafunika kutakruziki pangono, pero kutiasu konga ya Patrick. Wamenyo mpira wenda tsogolo, watambiro na mana watashitipungu pakati patando, wenda kuna mana wage spesiaje, kota ndenge, aubweza nduli mpira, wamenyo, pakati pakati, watambiro na nsolo, wenda kuna pishano, pishano mbani, pishano ndi Stevo, Stevo akiwa kwa tiro na tano.
7: Tano watora todo huri jasuri, la kwiti kwiti wadaka la kumbechi, kunani, kuna nganjo shimaku matatu na seri, maku matatu na sendi maloya, maloya naru, maloya okia, maloya opinda, wakweviwa maloya, mlijo nyeri hakati, mli mutambo ngawime todo ngarpuwe kuna Testel do Pungwe Testel do Pungwe Geraldo capitão adigana kutaula Geraldo Abuda watamba Geraldo Robuda todo lahurijuaje alipar kunesteka ka agia Arungo Gochi, Nish.
8: Nimo mwenize, mana wage especiais, anenseka, uyundi Simão. Simão alikubulumunda, panzizo kute Mbuya Fernando, anatamanga na mitombu ibukira pansoka wage especiais, alikuenda kadinka dinka. Machimwemo tina maminuto kukwana makumatatu, pinja kutoma, nise pakabonga Vesera Radio. Pamasenze kirane yao, mbozi safini kutia wini, tura kutia onani na Ferroviario da Beira. Pika malatepo, apala ni sana mpaka mpiro duzi na duzi. Chukulonga mapenalidade. Mbonyi nzizu chiripo, tira kutindowe zoneke. Tikafuna tonembu ndowe nenga za masenzekero kutoma. Oitu atreji, tika sunganizi ya pionsene, ndindoza kwa na kumi na ibozi. Kwa masenzekero mabozi basene. Mbalu wa provinciali ze, nkabe kashwada. Antwasa gole sana, oitu atreji ze, pa gole swa maningi.
7: Ava. Vagulisaro 8 wa 3 Vedigana kwenda Mambinya Subiza 7 Vende kutamba na Dinamarca Australia na Argentina Vende kukulisa kontrowe 8 Ndezo udakala maningi Nawe kufairi sana mbira muno Kufanya matanda Kuvia bera kutakwa ngu 8 Atresh Kaswada maji
8: Ona basi nzizuno Mafuta lakunensa Mbwenye buka nyamatanda Funabwera muno mbira ze Ndi madispeza maningi Mbwenye, pama senzekero Nsoko izapolo wa chakachinu ze Uwasiana na wachakachina mbalo Chakachinu izapoli, nyelo kumenye mpira nenga mwakufunika
7: Wananga nisho, pangale jokuti agia Irikubuda
8: Mangwana ze, mamba na menya Na homa Di masenzekero Mangwana nsipwe di mingu Di asete Mangwana

0: Deshold Pungwe Pashkona Kutifede Valungana Vafana Lingirani Pungwe Gomtala Noboshwa Arkontoya Asani Asano Abuda Sule Kwenda Kumbeje Walitaula Asani Ngomsolo na Viswa Ageno Todo
1: Aja na mpira vesera radi, aja kuicha penalti, wamemia mpira wenda tsogolo, watambiro na kapitano, kapitano Eshimildu, Eshimildu akia, unango kapitano watu, wapungwe, akiwa Geraldo, mwana achita licenciatura, munu provincia Sofala, kuni likungo, wamemia mpira wenda tsogolo, watambiro pakada pakada patando, uenda kuna tano nyamandoto, wakwato na age speciage, wakwato na kotandenge, kotandenge ya wikapanzi, Wamenye wadidi, bol, kunja kwa masenzekero age special.
0: Kunja kumtambo age special, tudu runopekejwa kapango. Kapango, wavona samsambiu tudu, irishpinda ngonye suru kwake. Kwenga kuposa kwa penalti kwa age special. Labuda kunja tudu, runopekejwa Teshold Pungwe. Ndananga kale Teshold Pungwe, yakasimira kamdula mea nganjo, mushovo, ochinyoka mlivo. Nelinyo na rotodo, Nelinyo waima, analo, osota, anupike jayani, wapike jakuna, kapitao Geraldo, pepe tapo sapiri tato, upinda Geraldo, lingirani Geraldo njini jangaita, walipiti kweja kupike jakuna boshwa, inu wali kunani kuna peto, kuncha kumtambo Teshold Pungwe.
1: Akubuka pala panso kwa aga speciage ndi kutsumba maningi, akwija penalti vesera radio, masenzekero anaye asha, analuza sala, masenzekero anaye asha, anagona sala, nkabi funi kuti munthu kwije penalti, aga speciage, ayikwija lero ntsiku ya sabudo, mpira lukuponywa na manja, na simao ponya mpira, wenda tsogolo, watambira, wenda kuna kotandenge wamenya mpira, apasira kumi na pishano, bena wamenya mpira, wenda mpaka manja. Chama Kapango
0: tandusa Kamdula Sinchani, Nkanchu Sinchani, Kampango wataurongo Simba kurana maningi tudora kwenda Sezoro, labuda kuncha, wataulira kuncha Kapango, agetora.
1: Aga kwata mpira oponya mpira opasara bena leka tsutsumika menya mwadidi mpira apasira kapitao Eshimildu abweza nduli mpira akia wili obuswa kunja mpira unatuponya na manja kotandenge ndi samito oponya mpira apasira kalu otambira mpira menya moto samito kalu wakwato na dakwicha penalti omenya mpira okwiza pontu nzulu
0: nijo Asipi kazinji, mufikiro sule kana defesa, kwenda kwa taula penalti. Penalti no tauhwa, no vatambi vupakati, kumenengera no vukumbeji. Vafikiro vosule, varoveja, kutaula, nenga varukuma jahuni. Ndishona shutavo napo, agia yopinda, alabuda kunja tudo.
1: Anangu ze asamenya, kudziwa kwa achi muntu asamenya, langana basi, nenga bewa asamenya penalti. Mbagole sabondo, akonde dezirire. Pinti pika daipadi maningi pamasi paluka barariju. Mbwenye mwana ushu, kumi na pinai wage speciage. Elia, nipedonga Juan Sacramento kuti mwendo wafunyika wa Elia na kuti mamenyero anaye mpira ze. Panangu kagampirwa mbwenye pangono. Mbwenye busakunja, kwiza nzulu mpira. Lero ne mpepo kuno nka mpepo, kudambu de, bukira machibesi. Na lero kulimadidi kudambu. Neme nyampepo, mbwenye mpira ukwiza piache lia. Langana basi, pepso kuti nyakalabatu waze, sorta nyakalabata, pama panantete, ntipina chitika lero kunaga speciage. Mbwenye, alukuichumana ntete.
0: Ndishona nisho, avalipu iwana sunu ilikulambihwa, lalo kwa tudu ndi agia yopinda.
1: Agia na kapitao otambira mpira, menya mwadidi mpira, kapitao menya mpira pasira bena wabuka kunja mpira, unatoponya na manja, na pali aga spesaje, ponya mpira bena uponya mpira pasira nzache otambira mwadidi mpira, wapasura kapitao menya mpira, wabuso kunja, chikona cha chuiri cha aga spesaje, vesera radio. Alkwenda ndi kumi na pishano bena pasira kotandenge wamenya mpira mbwalimbwali kampango wanu mpira
0: kapango walimpukira tudoli haka warta ulongo Simba kurani mani kwenda kumbechi akuna lwesa wapungwe ageo dakala lakwiti kwijwa tudu dakala kujombe matauliro haya nisho au shalingirisho kuna mdoni ngo kwapi kumuka kutaula kuti ntango ngaipere ngopano
1: Ndonga miwala na paro. Sima

0: Shakadi mpurukiri kuna nguva chirikita ndato makuma shano mseso no mseso mnomu 15 horas e 57 minutos. Nawona kuti liviro shpiri la vurumuka kushivanje municipal kamunyava. Ngatendi.
1: Shakadi Joa Sacramento, liviro shpiri la tanga, ka agias especiais, wabuda Elias, waposta wia mshushunyuro penalti, wangwina Beto, ka testel tupungwe, Shirikudea, sule kukugomehu wakatumula, ofiso wa bibi, omwina kapango, apanashu mwina wangwina. Nisho shapi, teshel dupungwe njako, inini ndinagia, diviro shpirilino.
2: Ndumwene ze Manuel Visera Radio, João Sacramento, pinda chwiri, ndina teshel dupungwe, funandone hapa, ndikuwe ya teshel dupungwe, bongo na kuwe yage spesiaje. Pakata pakata ya kubuka pale yage spesiaje.
1: Kotandenge na lutudo kia posto kia piro, nila kumbeje, kumbeje kuna anu, kuna bena, bena wafiri jasule, kuna Yusebe, Yusebe urkwiti kwija munyara makapango.
2: Kampango, gamba, mpira, kumbenye rapansi, leka dembuka kampango, tira maminutu wa kwa na mawiri, papindia kumalisa, kampango, ponya mpira, pasiranda, pasira, pinatatu, ndi... Pirata ya da paswa ndi katson, katson na menya mbiro na tsogolo watambiro wa menyo wabuka kunjo na ataponya na manja na pala pansoka watashi tipungwe. Katson nda koloko watambira, auponya mpira, apasira nkadamu. Nkadamu ndi Geraldo, Geraldo sakala chisa cha shamba kumanga.
1: Labuda kunja todo, Geraldo nchakada nukaraka chamba kumumanga yo. Duze, no campo do povo. Tashel dupungu na Katon, Katon na Geraldo.
2: Geraldo kwa tampira wa menyo kwa. Tua nana pia nage spesaj, kapitão.
1: Kapitão Esmildo, analo tudo, atolehwa. Tashel dupungu na tano.
2: Tashel dupungu na tano, tano wa menyo mpiru wenda sogolo. Tambiru na pinai wage spesaj. Obuso kunja mpiru, atoponja na manja nage spesaj.
1: Simão, Wakandira, Kumbeje, Kunani, Kuna Kalu, Kalu, Wakiaposto, Kiapiri, Kalu, Kalu, Wapinda, Wachanga, Kunani, Kunomboni Mdoni, Kotandenge, Kotandenge, Atambino Basa, Wadira Kumdala Nubushwa, Kunani, Kuna Samito, Samito Ndiana Kotandenge, Watamba na Pwedo, Labuda Kunja Todo, Runopua Testel, Testel do Pungwe.
2: Mpira bukunya na tupasa pala nkona tashiti pungwa. Kwa kumbane ndi Katson. Katson nda kolokota mpira tulokota ponye na manja. Leka nimbuka Katson. Waponywa mpira na kutuka kala kunja na napiana na kolokota mpira. Walokotwa na Katson. Katson waponywa mpira wenda tsogolo. Watambira na makumatanda pisere ndi maloya maloya gulisa basa. Kumbuka na piana ya gespesiaje.
1: Kotandenge na lutudu, wadida mtalano boshwa, kuna Yusubi, rahulira sule, sule no kuna Bwedo, Bwedo wasota, kuna mwanalume, ondiani, Beto, Beto wangwine samsambiu, Beto wangwine samsambiu, analo tudu, wadida mtalano mkuna boshwa, yo, mjini shaita, wakulija pakate, pana kotandenge, rahulira sule, sule nana kuna Yusede, Yusede na Kalu, Kalu pakate na pakate watolehwa.
2: Kwa mwemja mpira na nabia na mbosa kota shitipungu kutsogolo watambira na makumatato ndi ya nanom makumatatae uyakale ijere wa mwemja mpira. Wakoto pono na nabia na aga spesiaje.
1: Wilson wadira kumdala nungono boshwe no kunani kuna Bwedo. Aha, pungwe tora tudo.
2: Pungwe kwa tampira tamanga mano pungwe menya tsogolo apasira maloya. Maloya kwa tiro na kota ndenge.
1: Kotandenge upinda, lingirani yake, kapango guma tora todo.
2: Kampango afika, ulokota mpira, ulokumenye na pansi. Leka dembuka kampango, menye ngoma kampango. Kampango apasira kumina patatu wa pungu ndiani. Ndi Nelinho tambira mpira, waenda tsogolo, watambira na kapitan di Geraldo. Geraldo amenye mwadidi mpira, apasira nangu nzaji, alokundi nangu, langanani, wabosa nduli mpira. Wapasira pando Geraldo, chita uchawuchu kapitan, chita chachu kapitan Geraldo. Apasira kumina pinae, Musa, mkunja kwa masenzeke.
1: Kunja kwa mtambo Musa Tudur no pekejo kuna Wilson haiwa undi Beto oagi spesiaja naro todo okurira sole okumbira vadoni vende kumbeje wakokoma Beto watamba la viafi kuna Beto pungwe ya fukula, yopinda ya shkonehwa, agi ya toratudu, yopepeta ngomuho, yopinda, yochanga kwancha, kwancha liripo, apana lwese pungwe ya bonga.
2: Pungwe ya perekata kuta, mpira kwata nene linji, nilinyo pasa kapitanga, plandi Geraldo, Geraldo menya mpira malide, pasiramo maloya, maloya kwa tiro, mpira wa menya chinjinga na napiana aga spesiaje, afika pontu maloya, maloya na kota ndenge, kwa iwa kabudula maloya na kota ndenge. Kota ndenge kwa ya kabudula. Geraldo wamenye mpira. Apasira Musa. Musa wamenye mwadidi mpira. Apasira nangonzaji alukundi nangu. Ndia ndi tano. Tano wamenye mpira kwa sanduli. Apasira Jer. Jer ndi makumatatu na pinomwe. Wamenye mpira na Jer. Wende kuna Katson. Katson otambira. Ai kapaditi. Au Teresa. Au menye. Mpole mpole. Mpole mpole. Pungwe wabuswa mpira na agia spesiaje.
1: Ya kiri jangose katesho lto pungwe pamkovo kote pungwe ya toraje tudu. La viaje pungwe.
2: Wapato mpira na Musa, Musa utambira mpira. Musa menye madidi. Abweza nduli Musa mpira. Apasira Wilson. Wilson ni menye mpira. Uenda tsogolo. Wapato na age spesia.
1: Age spesia ya tora tudu yoko goma kwete kwete kumbejiyo batanyi batanyi. Lingira ni kuto ndengi. Waluano kia posto kia piri. Waitabu terere shumaji mjombi. Mlingireni mjini shangaita. Wahurija suri. Ai agia. Iri kuno no kanu tudo agia labda kunja runo peke joyani agia especiais glema la geta kuda incha mtambi ati shakirija tudo no agia agia yobuda agia yotamba wenga Wilson Wilson odila pakata po ndianu mwenu wo uonde pena pena wadila mtalano bosho pungwe tora tudo
3: mwana muli jonyero misa mtambo Asukuma Stefan.
1: Stefan wandundwa ipungwe kubuda.
2: Pungwa kubuka ande ndine makumatatu na pisere omenya mpira, wabuka kunja maloya menya cha stilu.
1: Apa dike stilu, parukudika matudu kugola, adikana kuwira mjuya, vantu vamuke kamo, votatija kudakala. Agia jespesa ashiri kubuda ngosule, yopinda agia, yopisa agia, apana kupisa kulipo. Ngote agia visa kunja tudo.
2: So kwa chize, aga spesiaje, azinja mwenye ndi mapolisia. Ane, nsiku zonsena sa trenare, mwenye alukupolola pa ngono mapeiremi yao.
1: Nijo, kutrenare shu kubata mfuti, no kutrenare bola shakasiana. Vona vano venga, padoko vano trenare shu mfuti, vaonerere nyika, padoko vano trenare shu bola, ndipona po shukushatira.
2: Ya, pikuna nitsama ningi, se kuna aga spesiaje, panangu sukuma kuna sukuma waka sukuma na kuti mpulisi ze waka sukuma safuni kuulimirembu madidi waka sukuma likuendiratu peperu peperu peperu
1: polisi adikana chijikira peperu peperu ya kuzivisisa kupalakare
2: Wamemnyo mpira na kumi na pitantatu ndi nelinyu wamemnyo mpira buka kunja unatopasirwe Patrick
1: Patrick andika na kutora todo adire mbani. Patrick ngoka sika. Andika na kutaronge todo. Patrick watamba. Watamba na Beto. Beto mkwine samsambio. Beto orto ulongo simba kura nmaningi tudo rende na kala pakata na pakata popa nane pana kalu. Kalu njini jaita. Wadida kumbeji. Mudono kumbeji warvisi. Warabda kuncha. Rnopuwa testel dupungwe.
2: Mpero natupasene pana tachitukungwe. Adida kwa kundi tanu. Tano nda kolo kota mpira, tura kutia uponye na manja. Tano leka dimbuka, tura kufuna nzizi. Maminuto mafemba vesera radio pindia kumalisa. Tano menya mpira, uponye wenda tsogolo, watambiro, obuswa, ulu munsolo. Wende ponto munsolo mwamana, wage spesiaje. Nyakulisa pitu alimisa masenzeke rumbu ya Guilherme Malagueta. Mpira nato pasira pale, atashiti pungwe, wenda kalokotwa mpira, na Nelinyo, Nelinyo wamenye mpira, wenda kuna maloya, maloya otambira, maloya mwano shara mwendo wadidi maningi pampira, mbwenye lero, nendru kumona mwadidi, Geraldo, akwata pale age spesiaje.
1: Kota ndenge kana Samito, Samito wavisihwa. Lavia laviaje, ngomsolo ya visa agia, pakati no pakata popa nani pana kalu, kalu wa narutudu, jini shangaita, wasota mdoe mdralanu mkona boshwa, Yusebe, Yusebe jini shangaita, ogogoma narona, nganje shkumina mungomuna bondi ya napo, Stefan nganje shana rukumbeji, la kwiti kwiti, walingirani kapango, aguma, tanu watamba na Kapango.
2: Tanu apasira Kampango, Kampango alokota mpira, leka dembuka Kampango, Kampango amenye mpira, wenda tsogolo watambiro, menye na nsolo na mana waige special.
1: Akeri kutamba ngo mtalano mkono bosho eno kunani eno kuna Wilson, Wilson watanga kuna Simao, Simao wataulira kumbeji, kumbeji kunani, ndandito ndamona nkanju yake, analotudu mwana wake, wakia, weta buteriru, wahurija suri, pakati no pakati pana bina, bina watamba nane yapo, wahurija suri, lingirani hake, yogogoma, yochanga bobo, kota ndenge. Wardira kumtala no mkono boshwa lingirani agia lata uwango simba ngomsolo Kapango.
2: Kampango akampambira visera radio amenywa na Kampango enda kunano kuna maloya maloya ukwicha mpira unatuponya na manja nana pia na pungwe maloya enda kolokota mpira leka dembuka maloya maloya uponya mpira au pasira nzaje ndi Katson, Katson ya kapaditi au bweza ndule apasira nalinyo nalinyo pasira pondo Katson, Katson ya pasira nzaje shape Geraldo capitão Afica, quando com a Katson, Katson na boa sendo limpira, a passira Nelinho, Nelinho Tambira, o Menho Ampira, na Assane, Assane ainda essa socola passira Musa, Musa o Menho ainda socolo, o Apato. Tuampira na Patrick.
1: Patrick ngo kasika wapekeja mwanarume kupejisira wagia. Analo mwanarume kupejisira wadila pakata po panana po. Epana buena. Bena analo wakia posto kia piri. Bena upinda. Bena wapekeja mdoni. Yopinda agia. Lingirani agia. Ngoboswa. Yochanga bovu. Alipa pondianu wo. Yusebi. Si Stefan. Aru kukumbira. Stefan kukumbira tudu. Mshidi shingaitika po. Lingirani kota ndenge. Waluwana ngoboswa. Upepeta. Wata. Ula labda kuncha labda kuncha todo no terkandihwe ngoma huko arkwenda kontho ndiani Simao wakandira kapitao Mildo washesha kutamba wavisihwa ichi kona sho agia mtashongo munanishi hapa ndina zvitatu
2: unapitatu
1: ndina zvitatu ichi joshongo muna ini napa ndanyolera zvitatu
2: Pikona pinai pinai, kundi na kundi.
1: Alikuwa inaenda kwa shikona. Shilongo muna. Kota ndenge ni samito. Wakatamba shikulane maningi. Kakosha tsole maputu. Machiki chika nukuziva. Kota ndenge waima. Samito. Wavona vadoni kulongana kwa kaita. Ukumbira kutufunyungulane madisho. Wafunyungula madisho wali mkane. Samitu wali taula. Ngom solo. Lata wala kwira labuna kunja. Walira mzinga. Kaveta ziku guma kuna Kapango. Kapango dikana alonge todu nisho.
2: Ndemwene Kampango wala kufini kutendeka lokote mpira. Kampango lokota mpira unatu pasirani, Kampango ponya mpira pasirana, pasira asane, asane utambira, wamenye wenda tsogolo, wenda kuna pitatu, pitatu ndi Beto, Beto wamenye mpira wenda tsogolo, watambirwa na Simao.
1: Simao analo tudu, Simao tusa tusa, Simao adila pakati pana pena, pena mchini shaita, wataulira kumbeja pisi kubuda, lahulira jesule, latauliwa mdenga, huku ino joba pasi, huku ino teta pasi, aiteteri mdenga, tudu lirinyezuru labda kuncha, runopuwa yani, aige jespesiaje, chikwata chuma polisia, nyamasi, kamudula nunganjo, jakachuka priviri chombeni. Ma polisi aposa padiro kutungamira mshushunyulo wataulira mdingo. Lirikunja tudu. Agere kundundira kumbeche. Tesha lidopongwe tishoro katakata. Agere jespesiashi tishovolo katakata. Itase Mosambiki. Nyala yoshtatu. Kuchanga shkwata shinobuda. Chiwanane na Ferro Verde Beira. Vainikire provincia Sofala. Tudu la viswaje kunja. Runopua tesha lidopongwe. Pungwe. Meia kamudula nkancho, mushovo chinyo kamulivo.
2: Meia kamudula andi pala pansoko tashitipungwe. Waponyo mpira, watambiro, pakate patando, kubuka mwano pungwe, funapite, wakwato mpira, Geraldo. Aha, langanani pungwe, vesera radio mpira buka kunja.
1: Labuda kunja tudo. Agi adika naiboje. Agenda kotora todo. Undiani. Undi Bwendo. Bwedo. Bwedo shesho kandira.
3: rinopuwa pungwe tudu
2: nimomwene ze Geraldo Geraldo kapitão apala pungwe ze alkusakuta chite mpate tira kutendi pa penalti mpira ona nelinyu nelinyu otambira mpira au menye mpira nelinyu wenda tsogolo watambiro na kota ndenge omenye mpira wenda tsogolo
3: agya yogogoma agya yashesha utaula agya pungwe yaona tudu
2: Pungwe sana ukwata mpiro buka kunjo natu pasirani mpiro natu ponye na manja. Unapaswa mkonda teshi di pungwe. Alakwe kundi nzukulwanga nditano. Tano enda kolokota mpira tira kuteo ponye. Tano olokota mpira leka dimbuka nzukuru. Tano abwerera nduli. Tira kuteo ponye mpira na manja. Leka tilangani nzize vesera radio. Mamlitu kumi na matatatu. Papindi ya kumalisa. Disa pakabonga. Anawina nona na ferroviari dabera. Machimwemu ferroviari dabera. Alipenzi zuno. Alidedede. Alikuwa na masenze keiro. Ze, chipu chidonefi hapa. Chiripu chidonefi hapa. Chanyamaneshu wa ferroviari dabera. Wapionewe.
3: Wavi hapa wali. Kuona mazina. Alikuchanga kuda kusiva. Ndi agya ndi pungwe. Kutivanga sosungana. Panama salamuso. Anangea joa sacramento. Iwewe, chikwata shako achiripi kulova hapa. Unovia kode mberera mazina. Ukuda kumaite nji mazinewa.
2: Ale mbera nsene.
3: Wapera kunyolera.
2: Masenze kero di politika ze. Mpira uli na kota ndenge.
3: Kota ndenge watamba. Wapikeja mdono kumbeji. Mdono kumbeja pondiani. Ndibina, bina na samitu. Samitu wakonehwa. Wapikeja Stefo. Stefo wafukulihwa. Pungwe toratudu. Labuda kuncha. Rinokandihwa ndi testel du pungwe.
2: Tashi dipungwa kwenda kwa kundiane hapa ndi nzukulu ndi tano nda kolokota mpira tira kuteo ponye na manja. Leka dimbuka tano. Tano apasira Musa otambira, Musa okwatirwa pakati patano. Akubuka pale agya.
3: Bwedo analotudu na ya yubedi watolehwa pungwa ya tora.
2: Pungwa kwa tampira wenda tsogolo, watambira ponye na pale pasoka wa. Alikubuka ge spesiaje.
3: Kota ndenge watamba nana potamba na simao kilija mkodobori. Kota ndenge watorashe tudu. Kota ndenge ndi maestro. Kota ndenge ndi patrao. Wapepeta watatu. Wapchanga mdoni. Wampekeja. Pachifu robani rotudu. Mutala nobushwa yo. Arkubuda Wilson. Wilson nanaru. Oseseja Wilson. Mjini shangaita Wilson. Osota mdoni kumbeji. Arkumbeji uondiani. Uondi Estefan. Estevo analo tudu, wakiaposa wakiapiru wakuricha sule, esule kunani, kuna umweni mdoni, la kwiti kwijwa kapango.
2: Kampangira, aluku umenye rapanzi. Kampango le kadimbuka kampango.
3: Ngomsolo rafiso watudu, ngovana vo agyeshe spesiashi, lingirani teshtu lupungwe. Musa watamba na tano wachijika, odira kumbeji. Agia ifukula, agia yubuda, mtala noboshwa, agia na simao gogoma, watolehwa na tanu, teshto lupungwe, inatudu sulepayo.
2: Tashi lupungwe na Musa na Asano, wamenye mpira wenda tsogolo, watambirwa na Nelinyu, alipo anafuna tuswa, mwana wa agia shpesiaje.
3: Mwana opungwe,
2: akupita na majondo ze, ndi Musa.
3: Wajondola, Musa, mchakati.
2: Musa ze, mkwa majondo deja kale. Teka menye mferoviario, nisapuacho kalono pondu, ndi Musa, Di Maria, Defesa,
3: Foya,
2: ane ana majondo maninga na pianawa.
3: Kareko chatamba tudu itisu, taivada inja kumboyo dushdurush.
2: Kumboyo dushduru. Awa kasenzeka nao zena kukwenda mwendo.
3: Vanugula?
2: Havana
3: ushamwale?
2: Nkabu ushamwale. Anapena ana mpamfu maninga na majondo.
3: Panangozi, duzi nupachua la kapango. Agia digane taure, ndrukona wafana waviri, varu kubugisana, Guilherme Malagueta, ati ambani kuvetera. Malagueta.
2: Kota ndenge,
3: nchakadi. La tau, kapango afisa.
2: Chikona
3: takishwa maoko kapango. Chikona, chochano, kuna testel.
2: Kuna agya ze.
3: Ndenda kunanga kuna agya. Ndenga danyolera teste. Ndi agya.
2: Alikwenda ndi kota ndenge.
3: Kota ndenge imestre. kagias especiais. Ali conhece. A Arembe. A Arclova Nenga Domingues. A Nupamba Banile Sega. Kotandenge Waima. O Hurida Sule. Kotandenge Znarak in Samito. Samito. Wataula. Laquira. Ngomsola pana labuda kuncha ya kirijangozi ka testel do pungwe
2: mbalo mwake especial jese majogadora mwemo kabe experience ya maningi
3: avana ngokuti varkulova vakawanda pungwe inavashoma nakenga vazividi kamale deni vadira limwe kapango Arkushina Sirira, Nishojapi.
2: Kampango Alkusa Sanyika, Maminutu Makumeiru na Pindi Bozi, Vesera Radio, Disepakabonga, Mpira una Asane, Asane omenye Mpira wenda tsogolo watambiru na napiana na falanguza kufira.
3: Agia jespesi ajiri kubuda istamba, pungwe ya lamba hasha, yopinda pungwe.
2: Mano pungwe omenye Mpira buka kunjo na tuponyo na manja na mapolisia.
3: Ma polisi akandira todo ana kunonoka apo pana Simao Simao watamba na Beto Beto na Wilson varikuzwana na vanarume vatatu lavia kumtalano boshwa agya yopinda yochanga kwanja ogogoma mulimbwane nganjo 13 Wilson wosota kuna kotandenge atakuma lahurira sule todo lavia pakati na pakati lingirani pungo ya vukula kotandenge lipo latauka kwenda kumbeji ndiana liyo apana agya yatora todo agya pepeta agya gwite gwite Batani Stefo, walegera kutimudona budi narona, la kuiti kujwa, mufikiro usulo wa pungwe, washesha kutamba, lingirani agiaya visa pungwe.
2: Asani abusa ngozi kulu maninge Vesera Radio, talonga kutia pale age speciage, kabi miende kufamba lero, perikunensa kuna age speciage, na kutekafuna kuona pa, Pungwe alikumenya akuchepera
3: alikapungwe
2: maloya akubuka maloya alikupita ndi pombo pombo alikupita pabodzi na edu edu anapita pamputu yani
3: atito tavona ndiana alikubuda
2: usha nabuka
3: Ngatuwane nkancho.
2: Tukufuna tuone hapa chizindikiru chida vale. Avala chachitatu ze Beto.
3: Nkancho chitatu ndi Beto.
2: Beto abuka pita mputu wachi ndiye du. Pungwe apitisa muna kukwana wiri. Age specials apita nimbozi basi Beto. Beto. Jada pita, pungwa petisa wili nzizuno, alkosaka mpavu zitsu pungwe. Mpiro kubuka na kapitao, kapitao di Geraldo. Geraldo amenye mpiro buka kunjo, natupanyi na manja. Na pala pansoka na jitipungwe, alkwenda di Geraldo. Mwana na kalachisa chakumanga mpimba za shamba. Geraldo enda kolokota mpira, alkusirani, asira katso. Katso na lokota mpira, tulokutapanyi na manja. Leka dembuka Katson, Katson yoponye mpira, nzidzulu kwenda, waponye mpira, mwano pungwe ikwankapwa, adawa mwana wa age speciage, Stefu adawa, mpira unatupasirwe kapitao ndi Geraldo, Mwana adafungisa ntsikuzida malezi. Mabuku makulu. Geraldo asira mpira sirane. Asira edu. Edu apita chinchini pano. Asata chita 3 minuto. Apaswa mpira trakutia umenye edu. Lekani ndiwone hapa. Edu anamenye tani. Alkubera ndule edu. Trakutia umenye mpira. Edu alkusasanyika. Geraldo abwerera. Alkumpasira nzero. Kapitao ndi kapitao. Nkadamu ndi nkadamu. Edu walikusasanyika, Gileri maliza pitu, wamenywa mpira, mpone mpalu, wabuswa na nsolo. Watambirwa na Musa, nyi Musa ndi nyama jondo. Musa. Mpira uchirintando, wamenywa, mpone, Patrick Agampa.
3: Patrick wa haka shinanga kuti iri ngolango warikuti kwe jango semba kurana maningira enda dakala kumbeji agia yopinda pakati no pakati lingirani Wilson Wilson watakwa mkumbo mlijo nyeru wa misa mtambo achiti itudu ngalipuwi agia pakati no pakati pobani pachifu pobani lotodo agia ya taura agia yopinda na kota ndenge odira kuboshwa wavisa ega mana wagia runopua testel
2: Anapena gazea neta maningi.
3: Vinole mbesa nisho. Trenari kaviri. Trenari kuita patrulia. Trenari kulova todo. Unolemba. Pabuda kadi.
2: Akupaswa kadi. Mwana Stefan.
3: O agia. Stefan. Watatijwa sinjane. Tashol Dupungwe inatudu.
2: Mana Stefu amenya pombo. Pombo apita kwenye chinchino. Tukona kuti nyamaneshu wa agia. Funapitisa uidize.
3: Vanungwina vaviri ka agia. Tinovona ndiano vanubuda.
2: Mpiro na mano tashidipungwe. Mpiro na mano tashidipungwe. Nelinyo amenya mpiro na tsogolo. Tambiro na adavalanguza kufira.
3: La viashe.
2: Kota ndengi se.
3: Ndenge wakia, orutaulida kumbeji, agia kupinda, pungwe ya tora todo.
2: Pungwe na nelinyo, nelinyo kwa tampire madidi, langanani basi, langanani mwano pungwe, jerry, jerry, jerry.
3: Patrick opike jompa kamiso gogoma.
2: Mapulisa se basa onjineyo. Atamanga maningi Patrick.
3: Patrick wa gogoma maina babana vyanu movona ya kiri jangosi kaagia lirikunja todo rudigano kandiho ngo maoko inokuna beto beto wakandira Wilson wataula ngo simba kwenda pakati na pakati lingirani agia agia tora todo yopinde shikogoma todo rogogoma shikuruane maningi lingirani agia agia ingaitenye aha pungwe ya visa kunja todo Aga ya kandira mbani, kota ndenge walashira, watambana na po, watambana bwedu, bwedu onaru, bwedu kia, bwedu atolehwa, Tashel Dupungwe!
2: Tashel Dupungwe, apetwa mwana wage speciaji, alukumbuka Beto!
3: Beto ofisi wakuncha, Aga digana kutekandire, Aga ya kandira, ilikupinda Aga, lingirani Aga, lafiswa shikuncha ndi Tashel. Agia digana kutika ndire. Aha. Arukubuda ushinomwe.
2: Akubuka kota ndengi se.
3: Arukungwina dzoito. Waja.
2: Waja marashu sengu wadidi maningi waja. Akamenya mfutipo kulubi.
3: Chakadi.
2: Apita pifemba. Pifemba ndi Mario.
3: Wangwina Mario ndiano wabuda.
2: Mario mbana nafuna buka nyamulisa pito mbuya dolamo atepasa madodo
3: arukuda inchwa uo kutabude uo nganjo yake ndiani uo
2: dikira tuone se
3: uo ndikota ndenge
2: kota ndenge buka usha kubuka ndenge alikubuka apita ndidzoti pambuto ndenge dzoko ndi waja unangwa dabuka se ndi
3: ngato uo
2: Yubi, yubi.
3: Yubi. Nganjo shigumi.
2: Amanga matransa nangu akubalika maningi. Akulandira, akulandira hard body. Telinyu smada mala ze, wamuluza. Mesha zisasanyira maningi munsolo mwache. Nea kaza nangu hako za jita bebi.
3: Shiriku zika vanakaji varu kushisha. Kutikuna vatambi votudu. Vanoruko shoni mandoto. Shirika munyava mkati modroblo beira. Itasa yu Mosambiki. Tashel Dupungwe disho lakatakata. Agia jespesiaj disho lakatakata. Agia aluvera kumbeji. Ndiana kumbeji. Wajongu ina samzambiu. Ndini jangaita. Watolehu azikutolehu. Aru kujipana. Pungwe ya visa. Agia yu viaje. Kaviri kaviri agia. Pungwe ya toraje tudu. Pungwe ya gogoma. Inobuda pungwe hapa. Aibudi. Ngoti tudu. Rabda kuncha. Etudur notokwa ndi agia. Agia yoima.
1: Agia sota kumbeje. Mtalano muho. Idiro shpiri. Wasala wasala. Anolusa shapea. Agia jishpesa jatora tudu kumtalano mproboshe rukupinda. Natauli kwa mudenga. Aliripi kugogoma. Liri pondopo pondopo. Varukuchipana vafana. Agia yavukura tudu. Yovia kumtalano boshwa. Yopinda agia. Lahurira tudu pakati no pakati. Lingirani njinshu angeta vafana. Pungwe ya tora tudu. Geraldo.
2: Pungwe Geraldo. Geraldo kapitao wazungulira na mpira. Pasira nelinyu nelinyu otambira mpira. Menye tsogolu nelinyu. Wekwa paditi. Wenda kuna Katson. Katson otambira mpira. Basa ya didi ya Katson. Langanani. Langanani. Adau wa mwana wa Pungwe Jerry.
1: Jerry washaisha kulova tudu. Runo pekejwa agia jespesiaj. Yobuda agia. Lahurira sule tudu. Agia yukwiti kwija. Ropinda kwenda kumbeje. Ama peta shinda. Wasala wasalira kujombeyo. Nyamtame hata minukani. Lingirani agia. Lakandikwa tudu alito. Lakandikwa alito. Alito lakandikwa. Vino lakandikwa. Yopinda agia. Pungwe ya vukura. Pungwe ya buda.
2: Pungwe na Geraldo. Geraldo kapitan wa menye mpira. Wende sokola pasira pombo. Pombo gulisa basa. Afika pontu.

0: watambirwa tsogolo alikwenda pala pungwe asukuma mwana pungwe nkhabe alamuka wapaswa ntsukulu ntsukulu wanga ndi tano atambira mpira menya tsogolo tano amenya madidi mpira akupita pala pungwe pamwe napo nyakulisa pitu walimisa masenzekero Gold Vesera Radio Yebuka Kade Ya Safrao Pasira Mwana wa Age Speciage Ngoze Pungwe Funamenye Vesera Radio Lekani ndisasanyiri kolongo Maminutu maku matatu na masere 38 minutu juu Pindi ya kumalisa, alikuwa kundi kumi na pinomwe, edu fona menye, ngozi, duzi na guta ikulu wa Vesera Radio, pungwa akakwicha apa pale apungwe. Ndipeno peno, edu wapata nchunu, gileri maliza pito, menye edu, wabusu wa mpira na anapiana na valanguza kufira na nsolo. Geraldo tambira mpira, apasira Musa menye mpira, wende kuna sogolo atambirwa, na beto, langana pompo, wa menye madini mpira, apasira ntaji, langanane, mwano pungwe, amenye mwendo, inangu ngozo, Vesera ra. Radio Guilherme Malagueta alikupata masaje anapiana age speciage alikudungunya ndi mbwenye agia kanyiswa nkabira zao wa Vesera Radio natangwe kuti apale age speciage alikupichumana okene Guilherme Malagueta alikupata basa ninga muli munafunikireyo alikuliza mwadidi ya pitu sinyore pirisori lekani tiwoni ngoze midzidze kumalisa tikutamangira maminuti makumanai ndiri kusasanyira basi kolongo ndiri kupalapala pa ntima panga Vesera Radio ndiri kupala pa ntima apa achemerwa pontu ndi edu wachemerwa kuti upumi mpire edu menyera nkonga nakuti Patrick nkabe kampani kamulimu wakufunika taye edu menya mpira pole Vesera Radio pungu funasi konga edu menya mpira wabusu Suana na piana age special edu akwata bon akwatirwa mpira edu afika asane omenye mpira wenda tsogolo waha kunja kwa mtambo
1: tashal dopungwe etu durno pekejo age special tina maku malongomuna umseso mumwe tasara umseso malongomuna kuti tigume Kumanengera kodiviro shpiri tizovone chukenge jehwa agaje spesaje kubuda po irikubuda na kalu walovera kwapi kolovera pakati no pakati pana Wilson Njaita wafukuliwa ngovana vopungwe
0: mpira buka kunjo nato ponya na manja na pala pansa kota chitipungwe alipo kondikatson katsone ndakolokota mpira irikudoka dzuwa Vesera Radio
1: wawiso mwana hotel dupungwe itudu nopwa testel
0: Mpira nato pasi tashe dipungwe. Mapulisa kudungunya ande. Mbwenye nendri kuchona chikudungunyire wa Vesera Radio. Natangwe kuti asenzeka bukira panzizo kutoma. Mpaka na panaifi pano. Age speciage. Akonda ikeni kwenda mfendu nango. Achemerwa ndi edu. Edu achemerwa. Abwerandule edu. Edu ndi specialista wakumenya mpiro no wakulimira. Apata nchunu edu. Edu. Menyera nkonge edu. Guilherme Malagueta alikucheza na anapiana age speciage. Atifungani madidi. Mpole. Fungani madidi. Lekani tuoni rorojo. Tuoni nzidzi kunu kuradio. Zasezora na 39 minutu mbwenye tina mapinde kukwana maku kumanai na mawiri. Disa pakabonga, disa pakabonga. Yeduwa umenye mpira. Mpone, mpone, mpone, mpone. Mpira wapita na Badzulu pakonga.
1: Yakiri jangozi ka agia jespesiashi. Patrick analo todo. Patrick okumbira vadoni. Patrick ato wataula. Arukunonoka. Juru kupeke jauzende. Kuna itistu kufereketari masoko. Patrick waregera. Okumbira umwene mdoni kutavie. Undi Beto. Beto wavia. Wagogoma. Wataula Beto. Wataulira kunani. Kuna waja. Waja watolehwa. Ngopacha. Tesheld Pungwe. Yatora tudu. Latauli kwa kumbeji. Ngomsolo agia yovisa. Pungwe ingaitenye. Aitu ya fukula. Agia. Pungwe yatora yopinda.
0: Pungwe na pompo pompo kwa tiro mpira. Agia lukubuka.
1: Agia ya visiwa.
0: Nelinyo pasira Katson. Katson pasira ponu Nelinyo. Nelinyo pasira Katson. Katson pasira Capitão. Capitão di Geraldo. Geraldo leva tima pa ngono vesera radio. Mano shita suku nzwa tepo. Alukubuka mapulisa. Ai kwankapo mapulisa.
1: Mapulisa alukubuda nchakadi nisho. Lingirani uwali. Mario wangwina samsambi. Pungwe ya visa. Chikona. Kuna mapulisa. Chikona choshingana ishwala.
0: Chajitandatu se.
1: Chikona choshitandatu. Kuna agia shespesiash. Padoko no padoko. Museso jiru kupera. Tastara no umwe.
0: Chiri na 44 se. Na 10 segundo.
1: Chinovona chukwenge chekwa. La fedo atudu la tauwa. Ya ya ya ya. Agia jespesiage, latauhaje, lingirani, ngomsolo, apana chirchese rabuda kuncha. Ya kiri jangosi kapungwe.
0: Anapiana agia jespesiage, ze, nkabi muntu wana kusalonda konga. Langana basi kampangu, kapondo panzi. Langana basi.
1: Asi prezaundi mushkulu. Nisho nda kufunja ngali jangwina kapango. Muntu angapunda maningo gara no mafuta. Acha gogome, acha kwanisi.
0: Alukuja malu maningi.
1: Langana Aruku basi. Hasaira.
0: Ha? Jogadori ze. Ngafu nika katepa. Mataku nika angazi.
1: Hey, Museso Mshano.
0: Pinachita ze. Pinachita ze. Mamlitu Mashano Fesera Radio. Akutimizira. Kampango. Akupangisa kuneta. Chakachino sati menya. Akupita kweni lero patasa de Mosambiki. Mbwenye. Akupangisa farakesa maningi. Akupolola maningi kampango. Age speciage ze.
1: Age ya konehwa. Ngopache inatudu. Muli jonyero wa misa mtambo. Atitudu ngarupuwe Tesheld Pungwe.
0: Tanwa menywa. Apale Tesheld Pungwe. Alakutamangira penalti. Apale Pungwe. Akafika pampiro duzi na duzi. Apa ndipenu penu Vesera Radio. Trukufika di kumapetu. Na mapindi makuma femba. Mapindi makuma femba Vesera Radio. Amala tapaswa Mashano kutimizira. Tapaswa Mashano kutimizira. Tano akubulumunda. Alkubulumunda tano. Tano akubulumunda. Kilere Malageta Chemera. Nyamitombo Pungwe, Mbuya Luigi Pasi, alikwenda Matamanga Mbuya Pasi, avala fatotreno kutsipa, masapatili kutsipa, kamizeti ya dota, afika Mbuya Pasi, agodama, alikupata pata tano, tano alikupatwa patwa, Kampango achemerwa aenda kapaswa madzi. Kampango aenda kapaswa madzi. Dzwe rikudoka Vesera Radio. Yife tabwera mbatinjerezera kuti tinakotoka na kwero lero na tangwa kuti masenzekero ane hawa tasa de Mosambiki asatoma mbuna kwero. Tanjerezera kuti lero tinakotoka na kwero. Mbwenye dzwe rikudoka tichiri kuno kumunyava. Dzwe rikwenda Tichile kuno kumunyava Vesera Radio. Maminutu mawili pa Mashano da Pasiro Efe. Timizi pano. ndi mpira wa duzi na duzi
1: bangala jokuti tashildo pungwe ya lovera kumbeje tudu lingirai pungwe lingirai pungwe aha watakwa mwana wa pungwe malageto onongeni atapana chiro tudu ngalipuwe agia Patrick olonga opchanga mazano Patrick wakaleba Patrick wataula lakwira kwenda mdenga ngomsolo pungwe yovisa rudiga na kandihu wango maoko ndi agia Agia Toratudu, Agia Kandira, Waja na Mario, Mario na Waja, Lingirani pungwe ya visa ya fukula, labuda kuunja Tudu, Runupua yani, wanangeni mlicho nyere, Runupua Agia.
0: Ze, langana basi kuone kapa, Patrick anabuso pa baliza, nafuna pita ndi Dimitri, langana basi.
1: Dimitri anu haka penalti.
0: Dimitri sakampa penalti, ze. Alikumbuka Patrick Pabalizo Vesera Radio kupita ndi Dimitri. Dimitri ndi guardare dunangwa sagampa penalti Vesera Radio. Nzeru za mapulisi pirukuno munyava. Patrick ngabi gampa penalti. Dimitri ngwadidi maningi asagampa penalti. Nzeru Vesera Radio. Pamasenzekero pisaoneka pisachitika. Patrick alikubuka, alikupita ndi Dimitri pabaliza, apembera, alikuimbirwa manja. Mpole mpole Vesera Radio. Chincha guarda redi, nakuti tirduzi na penalti ya Vesera Radio. Leru kunu munyava, kuna basa maningi. Tasala, na mapindikati pangono basi, tifike. Pama minutu mashano da pasiru efe.
1: Mchakadi nisho.
0: Timo mweni.
1: Agia kulovera kumbeche. Agia ya kandira. Lingirani ngumsolo. Mjini shirio. Ngumsoloche. Pungwe yovisa. Lingirani. Agia. Lawana tudu. Vahurira sule vafana vwagia. Latauwa.
0: Goal. Apiwa pungwe. Apiwa pungwe. Seku wapiako.
1: Jazo itika. Walimicha kapango.

Masikati, masikati, masikati, anyakuti veseratu. Lero tamakumanikana nkonda nzidzo mapungu. Chemereza nani, tamangisana na piana, tera mupivese mwadidi. Funatirangane.

kanya kutibeseratu ya lero isachitika mamizu ati ndikuenda kwa kuti ndikuthawa pya kuti kunende kule mkumana anthu akadapakana tenepa muzi wakutoma ukalwa shiku tasikani ukataka ukazacha akhali Carolina kativu nyanyamina mayo wache shiku akhali tete kudathawirawo akhali Grasa Ponti Shikoti Mazalale mwana kunyado mbale yache pukataka akhali Maria Prema Nyatwa empregado akadasiwa pa nyumba akhali shiku Jose Caetano Chirokoteni akatiphatira kumichino akhali Luigi Marijani mudaipisefe munatirekera mudakomesefe imwe ife hahai wiro ngulangana pisachitika.

nyakumva pa masiku lero tukupeteriza na mabasatu muno mu radio Mosambiki batiperekera imo mwinji murativa kundinango pa mabasatu nsiku ya lero sabudu nsiku kuti mukomanika pamodzi pa bospeni na mai na baba murukucheza makani mamuverana tanga nsiku mangwana dimingu toera kwenda kumbuta kupembera na kwenda mukatswerira ala datisia pa pia kapizinji kakamwe tira kutendika kumbukira ndipinthu pyadidi kakamwe tingachita pinthu ningana penepi ifembu tsakalambwa nthumbo akugudumirirwa na mizimu ya kuchena tinati tichemere pakwecha nyumbwatu

huna na pangona trikwenda nyakuva na mabasatu pa masiku ansiko ya lero ukangumana pano ngunkazinkulu sizuno na mamunankulu alipabosipeni na watu maveranda makane pa nyumba kutuangazanga na kuti kunja kwa doka tinachitanshi nangu na ngumana mamunankulu nzizuno aliputu na ama nyerezera kutimangwana ana na janshi akanyerezera mamunankulu na kuti panangu nzizuno moto ulikupuchira kunsitu ama ala chitakari makala kutendika fukula nsiku ya chiposi imwe mamunankulu nzizuno satuma nyerezera kuti pansiku nafunani kwenda kabulusa makala kudi nsikumbu zida sara hizi ana na janji mamunankulu panangu anende na kufamba ukuna uku kwenaka saka pa kufiari. Kubiri ya kayaona ngaburesa makala, uyo alikuenda kalipa mangawa. Panangu nkabe malisira. Anga kuenda malisira nseru lipakati. Pai, lipasene kubiri anga. Pai, bwezerani mangawa. Pai, bwezerani mangawa. Andi, baba, mshiridi mbwezi mangawa. Na kutimangawa kakwata nsigu zizi nji mbata pamanja. Nseru sakala kukula. Sasa wambu na ala na kuenda lipa mazi akulipira. Uka kuenda lipa mazi, polonga kutipanangu na nubisira kundilipi ndihandenango. Kubidi sakula, pintu pisanjipa, pia kuchita ngabi mala. Na mwene mo, mshadidi mamunankulu tera kutimulipe, tera kutimukale wakulurupiru wapangono na kutibuka kate patina mwakwanda riba kubiri, mangbana pepe pina kumangana matandaza. Muna kaninga nguka kumangwa matandaza, funafamba tene pangabe, funafamba papai mangawanga, funakwendo kupai mangawanga, na kutenya kufiari nsikuzinu mbazinji. Kudu kakunda fiari, panyumba iwe, unajanji. Unachitanchi na kutipana kubiri na tambira pandhanda. Nkabi kwa na kutintande ambu mumbu. Imari kubiri bozibozi kubirikida pansiku makuma tatu. Na kubiri bozibozi. Pisa chimonika. Nina mwani mamunankulu panangu na mwona supa panakaraye. Ukangumana panangu mamunankulu alinkondi mwanyumba. Alikopakopa. Nsozi po. Nkazinkulu panangu wangamala chiropa chikuguma mamunanga pifambatana. Wangazanga. Pia kupata pinamala. Nkabe. Imwe. Tinachepena zisunu kuimba kwa Zex Kampira. Nyimbu zatu za masiku.

basi anjaku faradu tamala kufa pindi ifetu kubaya nazo nyimbo zatu za kusiana siana wasole waruz andi faradu msambike kubulikira montu muno mbaira nkati mwachigawi cha provincia sofala mbativiwa kubulikira provincia ino madishiriru wa kusiana siana pontu na kundemba na muli mnaichita ngano na provincia sofala nanchi kunda kulonga ala nativa kubulikira mutarara ale anativa nyakuva kubulikira luwabo anativa kubulikira shinde anativa kubulikira sanje anativa kubulikira magwe anativa nzizuno kubulikira makosa maringwe ale anativa nyakuva radio kubulikira pakaya hapa ale anativa kubulikira padondo hapa nyamatanda mwanza gorongozi chibabava buzi mashanga na ale nsena anativa kubulikira chemba kulimwe anyakuchemba machero atani modokero atani magona atani muli mwadidi oh tukupira kuti muli mwadidi andi ifa tinapere tepa na nyimbo zatu za kusena sena za pake fansi kwa lero batamangira mapeto ndi matu amalingira chisena pa masiku kwa lero na kusambiswa kutimisa na se kampangano bwa nyimbo

mpurukiri kuno nguva jirikita 0:44 nomsesua mosere radio Msambiki emisoro provincial yosofala iri kumupa mabasa ngondimi ushinda mukati mo mahungu uzuona nyamasirino imahungu odiminguruviki njiku nomwe jomweji wanyahonga mulino gole makumaviri no matandatu enditiso tiri kuenda nayo ndima yedu ino dakara duze nopa nguva shanu nguva yekuti tinozoti tizochinchane novedu vadoni vo mabasa ngo ndimi yochi putukiasem.

zvakadimburukirita kuti titambanuje jedofoni kuri kuda vijana nemwe mupurukiri musiku zuva renyamasirino ngo 82 50 11 314 samsambuwari tinotambanuja jedofoni

Shakadi mpurgirita azo kuimbaka blessing shumba chiti vimba na Jehovah mwari wako. Ndiye kamo tinodikana kunyinda Jehovah uzinodikana kunyinda mwari. Ngokuti kamo kunyinda mundu apana shini tike pompurgiri. Mundu wakachunga, mundu wakashata. Kunungu veru kita imwe nomsenso moviri. Uma I dois minutos. Trikwenda mbiri teida vijana nemi ngo 82-50-11-314 musiku ozuva runya maserino mahungu odimingu urofikiro tinoda kuti liite dimingu loruzo loro wakanaka tizomu kena simba kwenda muziara kwenda nzakadi kubungesira tenji mwari mudenga.